0: Iya.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-pop.
1: Kabar mengejutkan datang dari band asal Malang, Koldiak. Setelah 11 tahun berkarya bersama, basis Bima Bagaskara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band tersebut. Melalui unggahan di Instagram pada 4 Juli 2026, Bima menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun terakhirnya bersama Koldiak. Ia mengaku keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan telah disepakati bersama seluruh personil. Dalam pesannya, Bima mengenang perjalanan selama 11 tahun yang penuh cerita dan pengalaman. Ia mengibaratkan Koldiak sebagai kapal kecil yang kini telah berlabuh, sekaligus berharap rekan-rekannya dapat melanjutkan perjalanan band tersebut. Tak lupa, Bima juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang dikenal sebagai Koldiak Squaw atas dukungan dan cinta selama ini. Meski berpisah, ia menegaskan akan selalu menghargai seluruh kenangan yang telah dibangun bersama Koldiak.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agendanya meninjau progres Pasar Banyuwangi. Gibran memuji desain dan konsep pembangunan pasar induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya Osing tersebut. Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang Pasar Banyuwangi. Kepada mereka, Gibran menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan modern. Meski demikian, Gibran juga memberikan beberapa catatan, meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan agar dirapikan. Ia juga meminta agar lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum diserah terimakan ke pemerintah daerah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi di Desa Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian salah satu proyek strategis nasional sepanjang 175,4 km yang dikelola oleh PT Jasa Marga Persero TBK melalui anak usahanya PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi. Proyek ini kawan dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama menuju Pulau Bali. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan kalau pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sekda Kota Batu ajak perkuat sinergi bangun daerah. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah. Alvin bilang komunikasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal. Usai resmi menjabat sebagai Sekda, Alvin menegaskan berbagai hal yang selama ini dinilai belum berjalan optimal perlu diperbaiki melalui koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif. Alvi berharap seluruh pemangku kepentingan terus memberikan kontribusi terbaik agar pembangunan Kota Batu dapat berjalan lebih baik dengan semangat kebersamaan dan sinergi.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dibawa ke Jakarta oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Solo terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Tanggal 11 Juli 1985 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah teknologi antariksa Indonesia. Pada saat itu, satelit komunikasi Palapa B2P gagal mencapai orbit setelah diluncurkan akibat gangguan pada roket pendorongnya. Kegagalan tersebut membuat satelit tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penghubung jaringan telekomunikasi nasional. Meski menjadi pukulan bagi program satelit Indonesia, upaya penyelamatan terus dilakukan. Satelit yang mengalami masalah itu kemudian berhasil diambil kembali oleh astronot NASA melalui misi pesawat ulang-alik Discovery dalam salah satu operasi penyelamatan satelit paling rumit pada masanya. Setelah diperbaiki dan dimodifikasi, satelit tersebut akhirnya diluncurkan kembali pada tahun 1990 dengan nama Palapa B2R dan berhasil beroperasi. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kegagalan dalam pengembangan teknologi dapat diatasi melalui inovasi, kerjasama, dan kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus menegaskan pentingnya satelit bagi sistem komunikasi Indonesia.

hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Roset Romansyah, dari Kerido Jember, membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Akhir pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau progres pembangunan sekolah yang berlokasi di kawasan Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Sekolah yang ditargetkan rampung akhir Juli ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi secara gratis, mulai asrama, laptop, makan 3 kali sehari, hingga fasilitas olahraga lengkap. Selain membuka akses pendidikan berkualitas, program ini juga akan memperhatikan kondisi keluarga peserta didik. Pemerintah berharap sekolah rakyat menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat adanya 186 kasus baru HIV. Hingga akhir Juni tahun 2026, angka tersebut didapat setelah gencarnya screening kesehatan ke lebih dari 10.400 warga. Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Warif meluruskan data 97 kasus yang sempat beredar sebelumnya merupakan catatan lama pada awal April lalu. Kata Husnul, meningkatnya temuan ini karena semakin luasnya cakupan layanan tes di puluhan fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mengendalikan HIV di Kota Malang dengan menemukan sedini mungkin agar pasien segera mendapatkan terapi ARV. Saat ini, layanan konseling hingga pengobatan gratis sudah disiapkan di 16 puskesmas se-Kota Malang yang menjadi langkah penanganan dini untuk mempercepat pemberian terapi obat sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun memberikan pelatihan water rescue bagi ASN serta personil tim reaksi cepat TRC serta relawan. Yusuf Ahmadi, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun bilang, jumlah peserta pelatihan mencapai 75 orang. Dalam pelatihan juga melibatkan aparatur sipil negara lintas sektor yang tergabung dalam tim penanggulangan bencana Kota Madiun. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personil TRC, sekaligus memperkuat koordinator dan komunikasi antar lembaga saat menghadapi situasi darurat.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan Pemkot Surabaya menutup 63 titik parkir tidak berizin dan belum menerapkan digitalisasi. Rahmat Basari, Kepala Bapenda Kota Surabaya menyebut penutupan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Lahan parkir akan dibuka lagi sesudah diurus dan penerapan digitalisasi sesuai perda. Basari mencontohkan salah satu parkiran milik swasta di Jalan Tunjungan. Izinnya mati sejak 2024, tapi tetap lanjut karena membayar pajak. Sesuai undang-undang, kawan pembagian hasil parkir, 90% masuk pemilik persil, 10% masuk Pemkot sebagai pendapatan asli daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-pop.
1: Konser Guns N' Roses di Jakarta menjadi salah satu pertunjukan musik internasional yang paling dinantikan tahun ini. Band legendaris tersebut dijadwalkan tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 21 November 2026 sebagai bagian dari tur dunia mereka. Promotor Raja Wali Indonesia mengungkapkan bahwa Guns N' Roses merupakan artis internasional dengan bayaran tertinggi yang pernah mereka datangkan. Founder Raja Wali Indonesia, Anas Alimi, menyebut biaya tersebut sebanding dengan reputasi band yang digawangi Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan. Konser di Jakarta juga memiliki nilai eksklusif karena menjadi satu dari hanya dua kota di Asia Tenggara yang disinggahi dalam tur dunia mereka bersama Singapura. Tak heran, konser ini diprediksi akan menarik ribuan penggemar dari berbagai daerah di Indonesia maupun negara-negara tetangga.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 11 Juli, dunia memperingati Hari Populasi Sedunia atau World Population Day. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Population Fund pada tahun 1989 untuk meningkatkan kesadaran terhadap berbagai isu kependudukan yang mempengaruhi pembangunan. Di Indonesia, peringatan ini menjadi pengingat bahwa jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari program keluarga berencana, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, hingga pemberdayaan generasi muda. Dengan jumlah penduduk yang kini telah melampaui 280 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi. Namun kondisi ini juga menghadirkan tantangan seperti penyediaan lapangan kerja, layanan kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan lingkungan. Hari Populasi Sedunia mengajak kita untuk semakin peduli terhadap perencanaan keluarga dan pembangunan yang merata, agar bonus demografi dapat menjadi modal menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polres Pamekasan menerima laporan dugaan perusakan lahan pertanian tembakau milik seorang warga di Dusun Paningkin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Sebanyak sekitar 2.000 pohon tembakau dilaporkan rusak setelah diduga disemprot cairan pembasmi rumput oleh orang tidak dikenal. Kasihumas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut dari Polsek Pademawu. Kejadian diperkirakan terjadi pada Kamis 9 Juli 2026, sekitar pukul 15.00.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan, seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan pasar kota Bojonegoro mulai memasuki tahap persiapan. Proyek senilai hampir 80 miliar itu diperkirakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli. Namun waktu pelaksanaan yang hanya sekitar 6 bulan memunculkan kekhawatiran proyek tersebut berpotensi molor. Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Prianto bilang, kontraktor pelaksana harus benar-benar memperhitungkan sisa waktu pengerjaan agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

say. Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday bareng saya Rosid Romansyah di hari Sabtu 11 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.

Dibuka dengan satu lagu dari Tulus Sobat ya, dengan Teh Hijau atau yang kini biasa disebut dengan Maca. Asik. Lagu terbaru di tahun 2026, Tulus kembali hadir mendengarkan kita lagu-lagu yang cukup ikonik Sobat K dari Tulus yang setelah sekian lama cukup vakum Sobat K. Kefri di hari lagi kembali bersama saya Rosit Romansyah sampai jam 4 sore nanti menghadirkan lagu-lagu spesial dan juga pilihan untuk kamu bisa dinikmati di weekend kali ini Sobat K. Untuk kamu yang saat ini menikmati hari-hari terakhir menuju masuk kembali ke sekolah ataupun ke kampus ya, mungkin Sobat K ataupun anak-anak kamu sudah mempersiapkan membeli buku baru, alat tulis baru, toko-toko alat tulis pasti sudah mulai ramai ya Sobat K. Dan terlihat juga beberapa dari sekolah sudah mempersiapkan MPLS ya, kalau sekarang masa pengenalan lingkungan sekolah. Wah, ini kalau tahun ajaran baru seperti hari raya pendidikan ya Sobat K. Bahwasanya siap-siap aja nih, hari Senin tanggal 13 macet, padat sekolah-sekolah karena hari pertama juga dan mengenalkan sekolah. Dan juga mungkin dari anak-anak kamu mulai hektik mempersiapkan semuanya, sepatu, tas juga, buku. Dan kita nantikan juga ekspresi bagaimana dia sudah masuk ke lingkungan sekolah baru, terutama anak-anak SD dari tingkat ke TK ke anak SD ini cukup banyak drama, baru nyampe dari rumah sudah excited, tapi dari sekolah, nyampe sekolah sudah mulai nangis, pengen pulang, dan lain sebagainya. Harus dinikmati, dan bagaimanapun caranya, tetap pendidikan nomor satu ya Sobat. Oke? Nah, silakan nih, untuk kamu yang ingin share mengenai persiapan sekolah, apa aja yang perlu disiapkan, ataupun sudah belanja buku atau alat tulis lainnya, atau belum, bisa share juga pengalaman kamu 0811-378-1029. Dan kamu juga bisa mengirimkan lagu-lagu spesial untuk kita nikmati hari ini di Kefri Day hari Sabtu 11 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: 102,9 FMK Radio. Selamat siang untuk kami yang sudah menyapa kami di 08 11 378 10 29. Selamat siang untuk Sobat Andi yang diputarkan satu lagu dari Michael Jackson. Sudah kita siapin buat kamu ya. Untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu-lagu backtrack Sobat K, langsung aja kirimkan di 08 11 378 10 29. Kali ini satu lagu dari Michael Jackson, Heal the World, spesial untuk Sobat Andi.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
6: Persiapan menuju hari pertama masuk sekolah Sobat K, banyak sekali yang mesti disiapin. Tidak hanya alat tulis Sobat K, namun kesiapan mental harus juga dipersiapkan. Nah, ini mungkin untuk kamu memiliki anak untuk masuk ke SD, SMP, ataupun SMA. Kesiapan mental adalah fondasi dari semua persiapan lainnya. Ajak anak mengobrol santai tentang harapan dan juga khawatirannya Sobat K menjelang sekolah. Karena ini bisa meyakinkan bahwa gugup atau takut adalah hal yang sangat wajar. Dukungan hangat seperti ini membuat anak merasa aman dan lebih percaya diri menghadapi lingkungan baru. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali drama-drama yang kita lihat nantinya ketika masuk pertama kali, khususnya bagi anak SD setelah dari teman kanak-kanak menuju ke SD. Ini banyak sekali Sobat. Oke. Yang biasanya masuk di jam 7:30 atau jam 8, ini harus masuk lebih pagi di jam 7 pagi, mengenal teman-teman baru, mengenal lingkungan baru. Ini membuat anak biasanya tidak kuat mental ataupun fisiknya langsung lemah, besoknya langsung sakit, biasanya seperti itu. Silakan share pengalaman kamu Sobat K ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Yang pasti kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua pastinya ketika anak untuk pergi ke sekolah di hari pertamanya Sobat K. Kali ini kita hadirkan satu lagu terbaru dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih dan mendengarkan K-Friday bareng saya Rosit Romansyah di 102,9 FM K-Radio. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati bersama. Kali ini kita dengarkan dulu Headline News Metro TV.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM. Headline News
3: pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Pimpinan MPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Iran. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang juga merupakan juru runding Iran dengan Amerika Serikat. Muzani menyampaikan duka cita mendalam dari seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Selain Muzani, delegasi Indonesia yang turut hadir adalah Menteri Luar Negeri Sugiono serta pimpinan PBNU dan Muhammadiyah. Menurut Muzani, kunjungan ini mempertegas komitmen hubungan diplomatik Indonesia dan Iran yang telah terjalin sejak tahun 1950. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai hal, mulai dari perkembangan kondisi di kawasan, pentingnya perdamaian hingga penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis. Setelah rangkaian pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia dijadwalkan bertakziah ke makam mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Imam Reza Srine, kota Mashhad, Iran. Pemirsa, situasi di Ukraina semakin mencekam. Serangan udara Rusia kembali menghantam dua kota sekaligus, yaitu Kramatorsk dan juga Zaporizhia. Serangan dahsyat ini dilaporkan telah menelan korban jiwa, termasuk anak-anak, serta memicu kebakaran hebat di kawasan pemukiman warga. Serangan Rusia di Kramatorsk pada hari Kamis menyebabkan sedikitnya 4 orang meninggal dunia, termasuk satu anak. Bombardir ini memicu kebakaran di 3 kawasan perumahan dan melukai 9 warga. Kepulan asap terlihat membumbung dari apartemen ketika petugas berusaha menjinakkan api. Sementara di Zaporizhia, hantaman bom udara Rusia pada hari Jumat mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 16 lainnya luka-luka. Dalam video layanan darurat, tim penjinak ranjau terlihat dengan hati-hati mengevakuasi bom udara yang belum meledak menggunakan truk khusus. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

Masih bahas seputar bagaimana persiapan untuk menjelang masuk tahun ajaran baru Sobat Kid, terutama untuk kamu yang memiliki anak SD, SMP, maupun SMA Sobat Kid. Tidak hanya menyiapkan mental dan juga fisik Sobat Kid, namun kita harus juga mengecek kesehatan anak-anak kita. Karena kondisi fisik yang prima membuat anak lebih mudah berkonsentrasi dan semangat untuk belajar. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ini yang pertama, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin termasuk cek mata dan juga pendengaran bila perlu. Karena memang pada dasarnya ketika masuk musim liburan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Tidak hanya bermain di luar tapi juga menggunakan gadget Sobat. Entah itu bermain game, scroll media sosial dan lain sebagainya. Dan lalu imunisasi anak yang sudah lengkap sesuai dengan usianya Sobat. Ini penting sekali, apalagi di musim seperti sekarang banyak sekali anak-anak yang imunitasnya turun karena perubahan cuaca yang cukup signifikan pastinya. Lalu yang ketiga, perhatikan asupan gizi seimbang agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Asupan gizi yang beberapa minggu kemarin yang liburan sempat tidak terkontrol, ini harus segera diperbaiki Sobat K, agar gizi anak-anak tetap terjaga pastinya. Lalu mengajak anak untuk aktif bergerak, untuk berolahraga seperti berenang, bersepeda, untuk menjaga kebugaran Sobat K. Dan selama musim libur mungkin banyak sekali kegiatan yang tidak dilakukan, terutama olahraga pastinya, karena menghabiskan waktu bersama teman-teman atau liburan keluar kota ataupun ke Jember saja, ini mulai harus diaktifkan kembali. Apalagi mendekati hari-hari masuk sekolah, untuk mengurangi aktivitas di luar pastinya, untuk kembali memulihkan stamina untuk menjalani aktivitas di hari pertama dalam melaksanakan tahun ajaran baru, hari pertama sekolah di hari Senin besok 13 Juli 2020. Nah, silakan sekali lagi untuk kamu yang ingin share pengalaman kamu Sobat K, 0811 378 1029.

0: banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: K History.
2: Tepat di tanggal 11 Juli 2010, dunia sepak bola menyaksikan sejarah baru. Spanyol untuk pertama kalinya berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2010 setelah mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 di final yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Pertandingan berlangsung sengit hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan Spanyol akhirnya dipastikan lewat gol Andres Iniesta pada menit ke-116 setelah menerima umpan dari Cesc Fabregas. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia pertama bagi Spanyol dan melengkapi era keemasan mereka setelah menjuarai Piala Eropa 2008. Lalu kembali menjadi juara Euro pada 2012. Final ini juga dikenang sebagai salah satu laga paling keras dalam sejarah Piala Dunia dengan 14 kartu kuning dan 1 kartu merah. Hingga kini, kemenangan Spanyol pada 11 Juli 2010 tetap dikenang sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam dunia sepak bola.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kay Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kay Radio Jember di browser kamu.

0: Masih di 102,9 FM K Radio di K Free Day bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk WhatsApp dari Sobat Imam yang mengabarkan kondisi terkini saat ini untuk Sobat K yang akan melintas di kawasan Genteng Kulon. Sobat K, ini ada pemberlakuan buka tutup lalu lintas di kawasan Jalan Jembatan BTS Kabupaten Jember menuju ke Genteng Kulon Banyuwangi Sobat K, karena ada pekerjaan rehabilitasi jembatan Kahar Harjo ya. Ini untuk kamu yang akan melintas di kawasan Banyuwangi ataupun akan melintas ke Jember, agar berhati-hati Sobat K, dan pastikan selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Sobat Imam atas informasinya. Kali ini ada Sobat Randy yang ini putarkan satu lagu dari Celine dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, tahun 2020 yang terbaru. Selamat siang juga untuk Sobat Putri yang ini putarkan satu lagu dari Yovi Enuno dengan Galau. Waduh, siang-siang masih galau ya Sobat. Biasanya kan kalau galau malam ya. Langsung aja kita putarin dulu satu lagu dari Celine dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Masih di 120,9 FM di K Radio, Sound of Knowledge di K Free Day bareng saya Rosit Romansyah. Tadi kita masih bahas seputar persiapan menuju masuk hari pertama di tahun ajaran baru Sobat Ki di tahun 2026 di hari Senin 13 Juli 2026 pastinya. Tadi kita sempat bahas mengenai kesehatan, kesiapan mental dan juga fisik, lalu kesehatan Sobat Ki. Yang pasti tidak hanya itu, perlengkapan alat tulis, buku dan lain sebagainya mesti disiapin Sobat Ki, karena melengkapi perlengkapan sekolah sejak jauh-jauh hari seperti hari ini akan menghindari Anda dari kerepotan di menit akhir. Jangan sampai kamu menyiapkan semuanya menjelang hari masuk pertama sekolah Sobat Ki, yang mana itu akan membuat kita tergopoh-gopoh pastinya. Selain alat buku tulis, dan jangan lupa menyiapkan dokumen-dokumen penting ya, biasanya seperti topi, dasi yang perlu disiapkan, karena biasanya upacara dulu setiap hari Senin Sobat Ki ya. Ini harus juga seragam harus disesuaikan juga, apalagi kalau murid baru seragamnya masih belum jadi karena penjahitnya juga lagi rame Sobat Ki ya. Biasanya satu minggu setelah masuk dari MPLS seragam baru jadi. Lalu dokumen-dokumen penting seperti ya kartu pelajar ataupun yang lain sebagainya, ini mesti disiapin. Dan jangan lupa untuk melibatkan anak kamu Sobat Ki untuk menyiapkan semuanya biar excited dan juga lebih senang lagi untuk terus menyiapkan semuanya dalam menjalani hari pertama untuk pergi ke sekolah. Silakan share pengalaman kamu di 0811-378-1029. Ataupun kamu ingin mendengarkan lagu pilihannya, langsung aja kirimkan ke 0811-378-1029.

segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi mengimbau masyarakat Banyuwangi untuk mewaspadai fenomena hawa dingin yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Perkiraan BMKG Banyuwangi, Yustoto, menjelaskan angin di wilayah daratan Banyuwangi bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Fenomena ini dipengaruhi oleh aktifnya monsun dingin dari Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Indonesia. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca resmi BMKG sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan kegiatan di wilayah perairan.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, MOU ini sangat tepat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada peternak ayam petelur, khususnya saat harga telur anjlok karena terjadi tren fluktuasi harga. Bupati Rio juga bilang, keberadaan Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS ini menjadi motor penggerak bagi peternak ayam petelur lainnya untuk memenuhi kebutuhan telur di Situbondo, termasuk yang dibutuhkan SPPG. Kedepan, Bupati Rio menyarankan kerjasama SPPG ini tidak hanya dengan Asosiasi Peternak Layar Situbondo, tetapi juga dengan para penghasil ikan, petani penghasil pupuk cair organik, dan dengan lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor keluarga berencana atau KB baru sepanjang 2026 setelah jumlah peserta KB aktif terus menurun. Dalam 14 bulan terakhir, jumlah akseptor aktif berkurang 963 orang dari 26.194 pada Januari 2025 menjadi 25.231 per Maret 2026. Untuk mengejar target tersebut, DP3AP 2KB Kota Batu memprioritaskan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang meliputi 800 akseptor implan, 630 IUD, 65 MOW, dan 2 MOP. Layanan KB juga diperluas melalui kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, serta bidan desa agar akses masyarakat semakin mudah. Kepala DP3AP2KB Kota Batu, Heru Yulianto, menyebut penurunan peserta KB memang tidak drastis, namun terjadi secara konsisten sehingga perlu mendapat perhatian. Pemerintah berharap penguatan layanan dan edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kembali partisipasi program KB sekaligus mendukung pengendalian penduduk dan kualitas keluarga.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, program MBG di Kota Solo kembali dilaksanakan mulai Senin besok seiring berakhirnya libur sekolah. Sebanyak 73 SPPG akan beroperasi secara serentak melayani para penerima manfaat. Selain menyiapkan operasional dapur, tidak ada perubahan menu MBG setelah libur sekolah. Menu yang diberikan kepada pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge, dalam K Everyday bareng saya Rosit Romansyah. Selain mempersiapkan buku dan juga alat-alat tulis Sobat K, kita juga harus menyiapkan tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak yang harus belajar, mempersiapkan segala sesuatunya Sobat K. Karena ruang belajar yang nyaman sangat mengaruhi fokus anak saat mengerjakan tugas. Kita nggak perlu menyediakan ruang khusus yang mewah, yang ya cukup satu sudut yang tenang dengan pencahayaan yang cukup dan meja yang rapi pastinya. Dan pastikan juga area belajar jauh dari sumber distraksi seperti TV, gadget yang tidak kaitannya dengan belajar Sobat K. Dan ajak anak kamu untuk menata ruangnya sendiri agar ia merasa memiliki dan lebih betah belajar di sana. Dan sediakan pula tempat penyimpanan sederhana untuk buku dan juga alat tulis agar semuanya mudah ditemukan dan lingkungan yang teratur membantu anak lebih disiplin dan tidak mudah kehilangan konsentrasi pastinya. Karena memang kalau tempat belajarnya nyaman, semua tertata rapi, ini membuat anak akan terus semangat belajar. Nah, kali ini saya informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan asar di hari Sabtu 11 Juli 2026 akan berkumandang di jam 14.53 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Masih di Kefri di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Masih bareng saya Rosid Romansyah yang bahas seputar persiapan untuk masuk di hari pertama setelah libur panjang Sobat K di tahun ajaran baru di hari Senin besok tanggal 13 Juli 2026. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai menyiapkan mental dan fisik pastinya serta cek kesehatan sebelum ke sekolah, lalu mempersiapkan buku dan juga berbagai kebutuhan sekolah pastinya, dan menyiapkan ruang belajar untuk anak ya, kita yang semakin semangat Sobat K, semakin semangat untuk belajar dan memberikan hasil terbaik dalam setiap pelajaran Sobat K. Lalu ini dipastikan kita harus membuat jadwal, entah itu jadwal belajar, jadwal tidur, dan jadwal untuk bermain pastinya, karena menyusun jadwal harian membantu anak kita kembali ke ritme sekolah secara perlahan. Karena setelah libur panjang pastinya hal itu sudah lama tidak dilakukan Sobat K. Bisa dilakukan seminggu sebelum masuk atau mulai hari ini juga untuk mengatur kebiasaan tidur dan bangun agar tubuh anak tidak kaget saat harus berangkat lebih pagi. Karena biasanya untuk hari pertama di masa sekolah untuk di tahun ajaran baru ini biasanya masuknya lebih pagi karena di hari Senin dan juga upacara bendera Sobat K. Dan setiap paginya harus menyiapkan segala sesuatu dengan matang pastinya. Dan selain itu, selain jam belajar, seimbangkan juga waktu untuk hal yang disukai Sobat K. Entah itu jadwal hobi, bermain dan lain sebagainya, ini harus diatur sedemikian rupa agar waktunya juga bisa disesuaikan agar lebih mudah untuk diikuti. Dan gunakan to-do list sederhana atau aplikasi kalender di gadget atau gadget orang tua atau gadget anak Sobat K. Dengan begitu anak belajar untuk mengatur waktunya sendiri, dan kita sebagai orang tua pasti nanti lebih mudah untuk memantau kegiatan-kegiatan anak kita di rumah maupun di sekolah.

0: fui.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: K-pop.
1: Kabar mengejutkan datang dari band asal Malang, Koldiak. Setelah 11 tahun berkarya bersama, basis Bima Bagaskara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band tersebut. Melalui unggahan di Instagram pada 4 Juli 2026, Bima menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun terakhirnya bersama Koldiak. Ia mengaku keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan telah disepakati bersama seluruh personil. Dalam pesannya, Bima mengenang perjalanan selama 11 tahun yang penuh cerita dan pengalaman. Ia mengibaratkan Koldiak sebagai kapal kecil yang kini telah berlabuh, sekaligus berharap rekan-rekannya dapat melanjutkan perjalanan

tenan band tersebut. Tak lupa, Bima juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang dikenal sebagai Koldiak Squall atas dukungan dan cinta selama ini. Meski berpisah, ia menegaskan akan selalu menghargai seluruh kenangan yang telah dibangun bersama Koldiak.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

100,9 FM K Radio, masih di K Free Day Sobat K. Nah, yang pasti kita sebelum melaksanakan sekolah Sobat K, kita harus memastikan anak kita istirahat dengan cukup, karena istirahat yang cukup sangat penting dengan belajar itu sendiri. Anak yang tidurnya teratur cenderung lebih fokus, lebih mudah menyerap pelajaran, dan tidak gampang rewel. Pastikan anak memiliki jam tidur dan konsisten setiap malam, terutama pada hari-hari sekolah. Batasi juga untuk penggunaan gadget menjelang waktu tidur agar kualitas istirahatnya tidak terganggu. Dengan tubuh yang segar dan pikiran yang tenang, anak akan lebih siap menjalani hari-harinya di sekolah dengan penuh semangat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: 102,9 FM K Radio, demikian K Friday hari ini sobat K, di hari Sabtu 11 Juli 2026. Namun K Friday masih akan berlanjut bareng Raffiana Ristianti yang bakal menemani kamu sobat K sampai jam 8 malam nanti. Saatnya saya Rosin Romasya pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Your music. Selamat sore Sobat KI, Kevri D kembali menemani kamu. Lanjut bareng dengan Raviana ya Sobat KI sampai jam 8 malam nanti. Di jam 4 ini terlihat kondisi traffic ramai banget Sobat. Tadi Raviana juga berangkat ya sekitaran simpang Geladak Kembar, kemudian juga masuk ke Sumatera, ke bundaran DPR dan lingkar kampus nih padat Sobat. Jadi yang lagi melakukan aktivitas di sore hari ini, hati-hati selalu karena malam minggu juga ya. Jadi banyak yang melakukan aktivitas di sore hari ini, padat lumayan Sobat, ramai sekali. Pengendara roda 2 juga sangat padat. Dan jangan lupa untuk gunakan helm Sobat, kayak ini penting sekali untuk pengendara roda 2, karena masih banyak yang ternyata masyarakat yang tidak menggunakan helm. Padahal itu penting ya Sobat K, jadi jangan sampai untuk di skip helmnya, itu penting banget untuk dipakai. Jadi biar gak bosan, boleh loh kamu buat request lagu, mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, mungkin yang sambil nyetir, lagi agak capek atau bosan, boleh. Kamu mau diputarkan lagu favoritnya, kirimkan aja ya ke WhatsApp Ki Radio, judulnya sama nama penyanyinya. Tuh nanti kamu kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029. Dan untuk lagu yang bisa kamu request itu pop Indo dan pop Barat ya Sobat K. Jadi silahkan bebas, mau diputarkan lagu-lagu Indo, mau diputarkan lagu-lagu Barat, atau mau diputarkan lagu-lagu 90-an backtrack seperti itu, bikin nostalgia, boleh banget Sobat. Kirimkan aja ya ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat K. Di sore hari ini, selain kamu bisa buat request-request lagu ya, tetapi di sini Raviana juga masih akan membahas beberapa tren, kemudian juga kebiasaan, lifestyle, gaya hidup yang tentu saja akan kita bahas ya Sobat K di sore hari ini. Kalau di Carefree Day, spesial ya, pembahasan kita ringan-ringan dulu. Ada beberapa tips atau mungkin tren yang lagi ramai, atau suatu kebiasaan

0: konsumsi informasi yang memicu rasa takut atau cemas secara berulang dan seringkali lebih lama dari yang direncanakan. Perilaku tersebut semakin banyak terjadi mulai pandemi COVID-19 ketika masyarakat mengandalkan internet untuk memperoleh informasi terbaru. Peneliti menjelaskan bahwa otak manusia secara alami ini lebih peka terhadap ancaman sehingga cenderung memberi perhatian yang lebih besar pada informasi negatif. Di era digital saat ini, kecenderungan dapat membuat seseorang terus memeriksa berita yang mengkhawatirkan meski justru meningkatkan stres. Sebagai studi, di tahun 2022 ini juga menemukan bahwa paparan berita terkait dengan COVID-19 yang lebih tinggi berkaitan dengan meningkatnya tekanan psikologis. Sementara itu, American Psychological Association menyebut paparan berkepanjangan terhadap berita yang memicu stres dapat meningkatkan kecemasan dan kelelahan emosional. Kebiasaan doom scrolling juga lebih sering dilakukan menjelang tidur. Selain paparan cahaya dari layar, konten yang menguras emosi membuat otak tetap waspada sehingga seseorang lebih sulit tertidur. Menurut Sleep Health Foundation, penggunaan dari perangkat digital sebelum tidur dapat menunda relaksasi dan menurunkan kualitas tidur. Peneliti juga menilai fitur media sosial seperti notifikasi, rekomendasi konten, dan gulir tanpa batas dapat mendorong pengguna terus mencari informasi baru. Kebiasaan berpindah-pindah antara berita, video, dan notifikasi diduga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan fokus dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebagai upaya untuk mengurangi dampaknya, para ahli menyarankan masyarakat membatasi waktu membaca berita, menghindari konten yang memicu stres sebelum tidur, dan memastikan notifikasi yang tidak diperlukan, serta meluangkan waktu untuk berolahraga atau bersosialisasi sebagai pengganti waktu menatap layar.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuka pendaftaran beasiswa Cinta Bergema 2026 mulai 20 hingga 25 Juli. Tahun ini tersedia kuota bagi 4.200 mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif dengan total anggaran mencapai Rp59 miliar. Sekretaris Pokja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridoi bilang, pendaftaran dibuka melalui 6 jalur, yaitu prestasi, afirmasi ekonomi, santri, tahfidz, kompetisi, dan jalur khusus. Tahun ini, penerima jalur khusus juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup atau living cost. Pemkab Jember mengimbau calon pendaftar menyiapkan seluruh persyaratan sejak dini dan mengikuti informasi resmi melalui kanal pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan, maupun Beasiswa Cinta Bergema. Program ini diharapkan semakin memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa.
2: Kabar selanjutnya dari Serigere FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Ribuan rumah di Kota Malang dikategorikan rawan longsor. BPBD Kota Malang mencatat sekitar 2.452 bangunan di Kota Malang rawan longsor, paling banyak di Kelurahan Kota Lama dengan jumlah mencapai 473 bangunan. Analisis data bencana BPBD Kota Malang Rian Agustin menjelaskan, rata-rata kejadian tanah longsor terjadi di permukiman yang ada di sempadan sungai di area kontur menanjak. Data dari tahun 2024 sampai 2025 juga menunjukkan kejadian tanah longsor memang meningkat, termasuk di 2026. Tapi untuk jumlah pastinya, tahun ini masih dalam rekapitulasi.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang jumlah penerima BLT DBHCHT tahun 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 1.909 orang yang terdiri atas 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Menurutnya masing-masing buruh tersebut menerima dana BLT sebesar Rp900.000. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Bupati bilang jumlah buruh penerima BLT dana hasil cukai tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun DBHCHT tahun 2026 yang diterima Pemkab Madiun menurun jika dibandingkan dengan 2025. Adapun penyaluran BLT DBHCHT bagi buruh pabrik tersebut nantinya diberikan melalui sejumlah kantor kecamatan yang memiliki warga penerima.
1: Kabar selanjutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan di tempat pemrosesan akhir TPA Benowo. Antisipasi kebakaran seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin Tangerang dan TPA Cikolotok Purwakarta. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah koordinasi dengan pengelola TPA Benowo untuk memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan. Selain membatasi akses masuk, petugas Dinas Lingkungan Hidup juga disiagakan berjaga 24 jam. Dibantu ada CCTV yang memantau aktivitas operasional di TPA Benowo secara real time.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Katy Perry featuring dengan Skip Marley dengan Chain to the Rhythm baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser Sobat K ke informasi selanjutnya. Dan tadi kita udah ngobrol terkait dengan doom scrolling ya. Ternyata doom scrolling itu banyak sekali dampaknya yang dirasakan oleh tubuh, terutama pada kita yang emang kebiasaan doom scrolling atau sering mengulir saat kita menonton tontonan-tontonan yang negatif dengan durasi yang cukup lama ya Sobat K, atau berita-berita yang gak mengenakan gitu. Nah kita scroll terus-terusan, nah ini ternyata dampaknya pada tubuh juga gak baik Sobat K, apalagi bagi mental juga. Ternyata itu sangat berpengaruh, dan juga pada kualitas tidur itu juga sangat berpengaruh Sobat K. Apalagi kalau sebelum tidur itu malah disarankan jangan lihat HP, jangan lihat HP, jangan nonton video-video negatif, karena itu juga bikin kita sulit tidur ternyata Sobat. Nah, kita juga harus bisa untuk mengurangi kebiasaan itu ya Sobat, kayak apalagi kalau kamu punya insomnia, sulit tidur di malam hari. Kegiatan-kegiatan yang demikian justru makin memperparah Sobat. Tetapi kamu yang sudah berusaha ya Sobat K untuk bisa kembali tidur dengan jam yang normal, dan gimana sih caranya agar gak insomnia lagi? Sebenarnya ada beberapa cara, ada banyak caranya. Tadi juga disampaikan untuk tidak melihat handphone, benar-benar tidak nonton sama sekali sebelum tidur. Kemudian juga setiap harinya kamu harus mencukupi asupan serat yang cukup Sobat K, karena kecukupan serat ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur. Karena serat selama ini dikenal bermanfaat ya untuk menjaga kesehatan pencernaan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa nutrisi ini juga berpotensi meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan risiko gangguan tidur. Dalam artikel yang dipublikasikan Health pada Selasa, 7 Juli kemarin, Julian Kubala, diet science, Jin juga menjelaskan orang dengan asupan serat lebih tinggi cenderung memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan tidur. Menurut Kubala, manfaat tersebut berkaitan dengan peran serat dalam menjaga kesehatan usus, mengatur kadar gula darah, serta mempengaruhi produksi neurotransmitter yang berperan dalam siklus tidur. Asam lemak rantai pendek ini berfungsi menjaga kesehatan saluran cerna sekaligus membantu menekan peradangan dalam tubuh. Tingkat peradangan yang tinggi diketahui berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan. Ini termasuk kualitas tidur yang buruk dengan gangguan tidur seperti insomnia. Selain itu, serat juga berperan dalam mendukung produksi serotonin, neurotransmitter yang menjadi bahan baku pembentukan melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Karena sekitar 90% serotonin diproduksi di saluran pencernaan, menjaga kesehatan usus melalui konsumsi makanan kaya serat yang dinilai penting untuk mendukung kualitas tidur. Kubala juga menjelaskan bahwa serat membantu memperlambat proses pencernaan sehingga penyerapan gula ke dalam aliran darah langsung lebih stabil. Kondisi tersebut membantu mengurangi lonjakan maupun penurunan kadar gula darah secara drastis yang dapat memicu seseorang lebih sering terbangun pada malam hari. Selain bermanfaat bagi kualitas tidur, serat juga berperan dalam menjaga kadar lemak darah, memperlancar pergerakan usus, serta mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan. Kebutuhan dari serat setiap orang ini berbeda-beda ya Sobat K, tergantung pada usia dan jenis kelamin. Tetapi, berdasarkan rekomendasi dari Institute of Medicine Amerika Serikat, bahwa kebutuhan serat harian meliputi anak usia 1-3 tahun ini ada 14 gram per hari. Anak perempuan usia 4-8 tahun 16,8 gram per hari. Anak laki-laki usia 4-8 tahun 19,6 gram per hari. Remaja perempuan usia 14-18 tahun 25,2 gram per hari. Remaja laki-laki usia 14-18 tahun 30,8 gram per hari. Perempuan usia 19-50 tahun 25 gram per hari. Dan laki-laki usia 19-50 tahun 38 gram per hari. Sementara Angka kecukupan gizi secara umum merekomendasikan konsumsi serat sekitar 28 gram per hari berdasarkan pola makan 2000 kalori, Sobat K. Nah, kebutuhan serat dapat dipenuhi melalui konsumsi berbagai makanan ya sobat, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, bijian utuh, dan serealia tinggi serat. Selain mencukupi asupan serat, kualitas tidur ini juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti tidur dan bangun waktu yang sama setiap hari, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, menciptakan suasana kamar yang sejuk, gelap, dan tenang, serta menjalankan rutinitas relaksasi pada malam hari. Nah, kombinasi pola makan bergizi dan kebiasaan tidur yang baik dinilai menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di Kia Perspektif bareng dengan, maaf, Kia Free Day maksud saya ya. Bersama Raffiana sampai jam 8 malam, satu single dari Roni Parulian. Kita akan bergeser Sobat K ke informasi dari Kabupaten Jember, di mana dari pemerintah Kabupaten Jember menjadikan program perhutanan sosial sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Master Plan Integrated Area Develop atau IAD Kabupaten Jember tahun 2026-2030 bersama Kementerian Kehutanan pada Kamis malam. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan program ini difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, perkebunan, pedesaan, hingga wilayah pesisir. Menurutnya masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lahan produktif seperti buruh tani dan warga sekitar hutan akan memperoleh kesempatan mengelola kawasan hutan secara legal melalui skema perhutanan sosial. Dengan akses tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan sehingga memiliki sumber penghasilan baru dan taraf hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jember juga akan menggandeng Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pemerintah desa, serta pemerintah kecamatan untuk memastikan pendataan dan verifikasi penerima manfaat berjalan tepat sasaran. Selain memperluas akses pengelolaan hutan, program ini juga didukung pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, durian, dan alpukat melalui pendekatan kawasan. Kementerian Kehutanan turut meluncurkan skema blended finance model untuk mempermudah akses pembiayaan kelompok perhutanan sosial. Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Jember berharap perhutanan sosial tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai Etnik.
1: Seni jaranan buto memang sudah melekat di hati masyarakat tidak hanya di Banyuwangi. Kesenian ini juga dimiliki oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Jaranan buto adalah kesenian khas Banyuwangi dengan kepala kuda kepang yang namun tidak berbentuk seperti kepala raksasa atau buto. Kesenian ini Sobat K dilakukan oleh beberapa orang penari, sinden, dan penabuh. Keunikan yang dimiliki jaranan buto saat sang penari mulai kesurupan dan tidak sadar saat penari mengalami kesurupan. Maka, hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain bisa dilakukannya. Sang penari menjadi sangat kuat yang ditunjukkan dengan memakan pecahan kaca hingga bara api.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentunya masih di Carefree Day ya Sobat KI, masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana di malam hari ini. Dan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya boleh kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di KI Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di malam hari ini sobat, masih di K-Perspektif barengan dengan Raffiana. Dan ada yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Ada dari sobat Nahdi yang mau diputarkan lagu dari Krisdayanti yang Rembulan. Ditunggu ya, untuk lagu dari Krisdayanti Rembulan akan diputarkan saat lagi. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, silahkan aja sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio. Karena kebersamaan kita masih panjang ya, sampai jam 8. Jadi yang mau request-request, boleh banget. Karena di K-Free Day, kamu bisa request lagu bebas, pokoknya pop ya sobat, pop Indo dan pop Barat, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari GAC, Never Leave Ya, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Sebelumnya ada Sobat Imawati yang juga bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu dari Melly Goeslaw yang Promise ya. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan. Dan selamat malam mingguan, sehat selalu. Terima kasih banyak ya Sobat Imawati yang malam hari ini juga malam mingguan. Mungkin Sobat K juga yang mau siap-siap buat pergi atau lagi mau nongkrong bareng teman, bareng keluarga, quality time. Hati-hati selalu, yang penting di perjalanan jangan ngebut ya sobat, karena tujuannya kan pingin healing, pingin bermain, nongkrong bareng temen, stress release. Jadi ya nyantai-nyantai aja, yang penting sampai tujuan dengan aman. Karena kondisi traffic tuh kalau udah Sabtu tuh pasti ramai sobat, apalagi kalau ke arah kota ya, ke alun-alun, ke lingkar kampus, itu pasti langganan macet sobat. Jadi boleh dong kabarkan kondisi traffic mungkin yang lagi di perjalanan, kabarkan beberapa, di beberapa titik mungkin ada peningkatan volume kendaraan atau kepadatan. Share aja ke WhatsApp K Radio ya sobat di 0811-378-1029. Dan saat lagi kita akan diputarkan ya satu single dari Melly Goeslaw yang Promise. Ini lagu favorit dari Sobat Imawati.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Sampang mulai menyiapkan regulasi menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikat halal yang dijadwalkan berlaku pada Oktober mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun peraturan bupati tentang pengembangan industri halal dengan fokus awal pada sektor ayam potong. Perbuatan tersebut diproyeksikan menjadi payung hukum untuk mempercepat pengembangan industri halal di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Suyono bilang, penyusunan perbuatan merupakan bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan arah kebijakan nasional mengenai penguatan ekosistem industri halal.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM di Semarang, saya Kamelia Seknun. BMKG mengimbau wisatawan di dataran tinggi Dieng untuk mewaspadai anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Fenomena alam langka embun upas ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, meminta pengunjung memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, hingga kaos kaki. Kesiapan fisik menjadi kunci utama mengingat sapuan angin dingin Australia bisa memicu suhu minus yang menjadi rekor tertinggi tahun ini. Wisatawan pun diimbau tetap menjaga kesehatan agar bisa berlibur dengan aman dan nyaman.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kinerja Dinas Pendidikan Bojonegoro perlu ditingkatkan selain terjadi 83 kekosongan kursi kepala sekolah di tingkat SD Negeri dan SMP Negeri menjelang tahun ajaran baru, ada 3 SD Negeri tidak mendapatkan siswa baru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mutato belum memberikan tanggapan terkait 3 SD Negeri yang belum mendapatkan siswa baru tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: K-pop. Konser Guns N' Roses di Jakarta menjadi salah satu pertunjukan musik internasional yang paling dinantikan tahun ini. Band legendaris tersebut dijadwalkan tampil di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada 21 November 2026 sebagai bagian dari tur dunia mereka. Promotor Raja Wali Indonesia mengungkapkan bahwa Guns N' Roses merupakan artis internasional dengan bayaran tertinggi yang pernah mereka datangkan. Founder Raja Wali Indonesia, Anas Alimi, menyebut biaya tersebut sebanding dengan reputasi band yang digawangi Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan. Konser di Jakarta juga memiliki nilai eksklusif karena menjadi satu dari hanya dua kota di Asia Tenggara yang disinggahi dalam tur dunia mereka bersama Singapura. Tak heran, konser ini diprediksi akan menarik ribuan penggemar dari berbagai daerah di Indonesia maupun negara-negara tetangga.

0: 9K Radio, hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat KI, kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana. Di malam hari ini ada Sobat Rahma yang ikut bergabung di saluran WhatsApp KI Radio yang mau diputarkan lagu dari Fabio Asher yang Berjanji ya, Aku Berjanji. Ditunggu saat lagi, boleh nanti akan kita putarkan lagu dari Fabio Asher. Untuk yang siaran tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, berkah barokah, amin. Terima kasih ya untuk semangatnya Sobat Rahma yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya. Terima kasih, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Di malam hari ini saat lagi akan kita putarkan lagu dari Fabio Asher, Aku Berjanji, lagu favorit dari Sobat Rahma.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Bisa menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Akademi Bela Negara atau ABN Partai Nasdem menyelenggarakan kegiatan Nasdem Tower Tour sebagai bagian kurikulum laga perubahan fase kedua di Jakarta. Kegiatan ini diikuti sekitar 325 peserta dari 3 provinsi. Gubernur ABN Nasdem Nining Indra Saleh menyatakan Nasdem Tower Tour ini berkaitan dengan aktivasi kantor. Para peserta diperkenalkan contoh tata kelola partai melalui kunjungan ke perpustakaan dan galeri kebangsaan.
2: YouTube jelek sekali. Terlihat tidak.
1: Perpustakaan dimaksudkan agar kader mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sementara galeri kebangsaan mengajarkan perjuangan para pahlawan. Salah seorang peserta, Evi Hasna, anggota DPRD Kota Bengkulu, mengungkapkan kekagumannya terhadap gedung Nasdem Tower. Ia terinspirasi pernyataan Ketua Umum Surya Paloh bahwa Nasdem didirikan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk bangsa dan masyarakat. Setelah mengikuti tur ini, peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan komprehensif tentang pengelolaan partai.
3: Laga perubahan kedua ini kan fokusnya adalah lebih kepada penguatan struktur partai. Jadi bagaimana nanti kader-kader ini melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk aktivasi struktur partai, baik di tingkat DPW maupun DPD, dan kemudian bagaimana agar aktivasi partai ini bisa berjalan, yaitu adanya kader-kader penggerak. Kader-kader penggerak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Partai Nasdem agar Partai Nasdemnya naik kelas.
1: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K Free Day bareng dengan Raviana Sobat K di malam hari ini. Ada dari Sobat Imawati tadi yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya malam hari ini lagi malam mingguan ya, main bareng di alun-alun Puger, lihat taman hiburan. Dan sudah sampai ya nampaknya jalan kaki dari video yang di-share. Ini nampaknya lagi quality time ya Sobat Imawati. Selamat bersenang-senang, selamat quality time bareng keluarga. Kemudian juga yang lagi malam mingguan, dimanapun kamu berada juga hati-hati ya Sobat K. Tapi tenang aja yang gak malam mingguan, yang masih stay di rumah aja atau nyantai aja di rumah sambil dengerin 102,9. Mumpung masih sampai jam 8 malam, kamu bisa request-request ya, biar gak terlalu kesepian nih Sobat K. Nah di malam hari ini juga tentu saja ada Sobat K yang ikut bergabung, yaitu Sobat dari Sobat Wahyu dari Balung Kulon yang mau diputarkan lagu dari Ari Lasso yang Cinta Terakhir. Boleh ditunggu ya untuk lagunya nanti, lagu dari Ari Lasso yang Cinta Terakhir saat lagi akan diputarkan Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang malam mingguan karena nampaknya kondisi traffic lagi ramai banget kondisinya, jadi kurangi kecepatan, yang penting sampai ke tujuan. Dan untuk Sobat Imawati sekeluarga, have fun ya, dinikmati malam mingguan karena kumpul bersama keluarga ya. Biasanya kalau yang pekerja tuh Sabtu atau Minggu ya, bisa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi hati-hati selalu Sobat K, dan boleh untuk kabarkan di 102,9 di 0811 378 1029.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Gay History. Tanggal 11 Juli 1985 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah teknologi antariksa Indonesia. Pada saat itu, satelit komunikasi Palapa B2P gagal mencapai orbit setelah diluncurkan akibat gangguan pada roket pendorongnya. Kegagalan tersebut membuat satelit tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penghubung jaringan telekomunikasi nasional. Meski menjadi pukulan bagi program satelit Indonesia, upaya penyelamatan terus dilakukan. Satelit yang mengalami masalah itu kemudian berhasil diambil kembali oleh astronot NASA melalui misi pesawat ulang-alik Discovery dalam salah satu operasi penyelamatan satelit paling rumit pada masanya. Setelah diperbaiki dan dimodifikasi, satelit tersebut akhirnya diluncurkan kembali pada tahun 1990 dengan nama Palapa B2R dan berhasil beroperasi. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kegagalan dalam pengembangan teknologi dapat diatasi melalui inovasi, kerjasama, dan kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus menegaskan pentingnya satelit bagi sistem komunikasi Indonesia.

0: Kembali bersama Raffiana di Carefree Day Sobat K. Masih di Carefree Day sampai jam 8 malam ya. Udah di jam 19 lewat 36 menit ini, tinggal kebersamaan kita beberapa saat. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Radio di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan nih Sobat K, di mana Universitas Jember menjadi tuan rumah kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 yang diikuti 28 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian kegiatan ini berlangsung sejak 9 Juli dan akan mencapai puncaknya pada Minggu 12 Juli besok. Menjelang babak final pada Sabtu hari ini, seluruh peserta menjalani running test untuk memastikan robot yang dikembangkan siap bertanding. Dalam sesi tersebut, setiap tim melakukan simulasi perlombaan dengan menyelesaikan berbagai tantangan. Penilaian didasarkan pada kecepatan, waktu, serta jumlah tantangan yang mampu diselesaikan secara tepat dan presisi. Ketua Dewan Juri KRAI 2026, Profesor Benyamin Kusumo Putro dari Universitas Jember menjelaskan, kompetisi ini bukan sekedar adu kecanggihan teknologi, tetapi juga menguji kemampuan peserta dalam merancang sistem robotik yang mampu menjalankan berbagai tugas secara akurat sesuai perintah yang diprogramkan. Menurutnya, kemampuan robot ini melakukan gerakan presisi seperti mengambil objek atau menjalankan pekerjaan di lingkungan yang berisiko tinggi dan sulit dijangkau manusia menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian. Di balik itu, para mahasiswa juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, menuangkan gagasan, bekerja sama dalam tim, serta menemukan solusi atas berbagai persoalan teknis selama proses pengembangan robot. Melalui ajang ini diharapkan lahir inovator muda yang tidak hanya unggul dalam bidang teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah. Satu tim terbaik nantinya akan dipilih untuk mewakili Indonesia pada kontes robot ABU tingkat internasional yang dijadwalkan berlangsung di Hong Kong pada Agustus mendatang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Keani dengan Somewhere Only We Know baru saja diputarkan dan sekaligus menjadi lagu terakhir ya di Free Day malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp dan juga membersamai dari siang hingga malam hari. Besok ya Free Day tetap hadir di jam 12 sampai jam 8 malam ya, 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi yang masih belum diputarkan lagu-lagunya hari ini, besok kamu boleh untuk kirimkan lagu-lagu favoritnya ya Sobat K di 0811-378-1029. Raffiana pamit Sobat, selamat malam, selamat beristirahat dan bersenang-senang. Selamat malam minggu ya Sobat K.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai.

0: Sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
4: K.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Aya, busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.